Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan sedang muncul sebagai kekuatan global yang dapat diandalkan. Amerika Serikat melonggarkan pembatasan ekspor minyak Iran selama 60 hari setelah kemajuan signifikan dalam perundingan di Swiss. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya di tengah gejolak Partai Buruh. Anggota Parlemen yang baru dilantik Andy Burnham muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikannya. Di Qatar, 13 orang termasuk 12 warga India tewas dalam ledakan di kota Indus di Ras Laffan. Dalam Piala Dunia FIFA Argentina,

Menggalakkan Austria 2-0 dalam pertandingan grup J di Arlington, Amerika Serikat untuk memastikan tempat di babak 32 besar. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa India adalah ekonomi yang berkembang pesat dan kredibel serta telah menjadi kekuatan yang dapat diandalkan. Dia menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam sebuah

dengan semangat mengutamakan bangsa. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa Nation First adalah prinsip panduan tertinggi bagi India saat ini. Dia mengatakan bahwa negara ini telah menyaksikan dan mengalami siklus pertumbuhan dan kehancuran. Dia mengatakan bahwa India membawa chip memory dari berbagai zaman dalam kesadarannya. Dia mengatakan bahwa tindakan India sedang membentuk masa depan untuk 1000 tahun ke depan. Di sela-sela pertemuan ke-16 penasihat keamanan National BRICS, penasihat keamanan National Ajit Doval bertemu dengan pejabat senior dari Iran, Ethiopia, Brasil, dan Tiongkok di New Delhi kemarin. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Ajit Doval bertemu dengan Wakil Sekretaris Urusan Pertahanan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ghadir Nizamipour. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak meninjau situasi yang sedang berlangsung di Asia Barat. Mereka juga membahas kerjasama di bawah platform BRICS dan hubungan bilateral India-Iran. Ajit Doval juga mengadakan pembicaraan dengan Direktur Aliansi Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional Ethiopia, Milen Lema Tadese. Penasihat Keamanan Nasional itu juga bertemu dengan Sekretaris Urusan Multilateral dan Politik Brazil, Carlos Cosende, serta Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa pasukan-pasukan pertahanan Israel, IDF di Lebanon Selatan, memiliki kebebasan penuh untuk menggagalkan setiap ancaman langsung maupun yang sedang berkembang terhadap mereka atau terhadap penduduk wilayah utara. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa seluruh bangsa mendukung mereka. Dia menambahkan bahwa setiap teguh para pendirinya bahwa Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon Selatan selama diperlukan untuk melindungi penduduk wilayah utara dan seluruh warga negara. Berbicara kepada wartawan di Swiss, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin keamanan dan kedaulatan Israel tetap terjaga. Menteri Pertahanan Rajnath Singh bertemu dengan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, Mayor Jenderal Pun Amir Baram di New Delhi. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Amir Baram memberi penjelasan kepada Rajnath Singh mengenai komitmen Israel untuk memperluas kerjasama pertahanan India-Israel dalam kerangka Kementerian Strategis Khusus India-Israel. Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh juga bertemu dengan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel tersebut. Dalam unggahan media sosial, Kementerian menyatakan bahwa diskusi berfokus pada penguatan kerjasama pertahanan India-Israel melalui pengembangan bersama, produksi bersama, dan kolaborasi dan teknologi militer generasi berikutnya, serta kemampuan pertahanan canggih. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan mitranya dari Mongolia, Batset Seg Batmung, di Ulaanbaatar kemarin. Dalam unggahan media sosial, dia mengatakan bahwa pembicaraan tersebut menegaskan kehangatan, kedalaman, dan potensi kemitraan strategis India-Mongolia. Kedua pemimpin meninjau kemajuan dalam bidang-bidang utama kerjasama bilateral, termasuk proyek pembangunan, peningkatan kapasitas, budaya, pendidikan, dan keamanan. Pada tahap kedua kunjungannya, Dr. Jaishankar akan mengunjungi Korea Selatan. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Pavitra Margareta telah menandatangani buku pelangsung kebawa di Kedutaan Besar Kerajaan Thailand atas wafatnya putri Thailand Vajrakitiyabha Narendra Dev Bayawati. Putri Thailand tersebut wafat pada tanggal 11 bulan ini setelah berada dalam kondisi koma selama lebih dari 3 tahun. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut dan juga sebagai pemimpin Partai Buruh mengakhiri masa jabatannya di Downing Street di tengah meningkatkannya tekanan internal dari partainya sendiri. Sementara itu, politisi senior Andy Burnham secara resmi menjadi anggota Parlemen Mark Field setelah mengucapkan sumpah di House of Commons. Secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Starmer, Andy Burnham memperoleh momentum besar setelah kembali ke Westminster dengan menggalakkan kandidat Reform UK dalam pemilihan sela
painting the Markville.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Prime Minister Commissions India Indian Navy's Frontline Platforms INS Dunagiri, INS Sansodak and INS Agre. Dalam sebuah momen bersejarah bagi Kasiap Siagan Maritime India dan kemampuan pertahanan dalam negeri Perdana Menteri Narendra Modi meresmikan tiga platform garis depan INS Dunagiri, sebuah frigate, Salimuan Canggi INS Sansodak, kapal Sarvedan, INS Agre, kapal perang anti kapal Salam perairan dangkal, ke dalam Angkatan Laut India di Kolkata, Bengal Barat pada tanggal 21 Juni tahun 2026. Platform-platform mutakhir ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan operasional negara keamanan maritim terhadap ancaman geopolitik dan kesadaran domain maritim. Perdana Menteri mencatat bahwa kesempatan tersebut bertepatan dengan Hari Yoga International yang dirayakan di seluruh dunia dan menyampaikan kegembiraannya karena berkesempatan mengunjungi tanah bersejarah Bengal yang telah memain peran penting dalam membentuk kebangkitan intelektual, budaya, dan nasional India, serta telah menghubungkan India dengan dunia melalui jalur maritim selama berabad-abad. Acara ini merupakan tongkat penting dalam perjalanan menuju Atmanirbhar Bharat, India yang aman dan India yang maju, ujarnya. Perdana Menteri Narendra Modi menunjukkan bahwa tanggal 21 Juni juga diperingati secara global sebagai Hari Hidrografi Sedunia dan mengembarkannya sebagai kebetulan yang luar biasa bahwa kapal survei hidrografi paling canggih milik India INS Sansodak diresmikan pada hari yang sama sambil mengucapkan selamat kepada Angkatan Laut India, para ilmuwan, insinyur, pekerja dan seluruh warga negara. Dia mengatakan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan kemampuan teknologi dan maritim India yang terus berkembang. Tidak ada negara yang dapat muncul sebagai kekuatan besar tanpa kemampuan maritim yang kuat. Pembangunan keamanan dan kemakmuran sangat terkait erat dengan lautan. Sebagian besar perdagangan dunia bergerak melalui jalur laut, sementara jaringan data global yang luas beroperasi di bawah lautan. Katanya sambil menekankan pentingnya kekuatan maritim di dunia modern, dia lebih lanjut mencatat bahwa mineral kritis, sumber daya laut dalam, dan sumber energi masa depan akan semakin terkait dengan domain maritim. Oleh karena itu, katanya pengaruh ekonomi dan strategi suatu negara secara langsung terkait dengan kekuatan sektor maritimnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa India sepenuhnya memahami kenyataan ini dan sedang mempersiapkan diri sesuai dengan itu. Peresmian tiga platform angkatan laut ini menjadi bukti kemampuan dan keterampilan negara yang terus berkembang, ujarnya. Mengenai peresmian INS Vikrant, dia mengatakan bahwa hal tersebut menandai awal babak baru dalam perjalanan maritim India dan mengumumkan kepada dunia kekuatan angkatan laut India yang semakin besar. Dia mencatat bahwa perjalanan dari INS Vikrant hingga peresmian INS Agre, INS Dunagiri dan INS Sansodak bukan hanya kisah tentang kapal perang baru, tetapi juga cerminan dan meningkatkannya kemandirian India. Ketiga kapal ini melambangkan komitmen India terhadap desain, manufaktur, dan inovasi dalam negeri. Dirancang dan dibangun di India, kapal-kapal ini menunjukkan bakat industri India, keahlian para insinyur India, dan kerja keras para pekerja India, tambahnya. Perdana Menteri menegaskan bahwa India tidak ingin hanya menjadi pembeli di sektor pertahanan, kekuatan militer. Suatu negara tidak dapat diukur dari ketergantungannya pada pasar global, melainkan dari kemampuannya untuk menjadi mandiri. India berupaya menjadi produsen dan manufaktur karena negara-negara yang memproduksi akan menjadi pemain yang menentukan di panggung global, tambahnya. Menyoroti pencapaian terbaru, Perdana Menteri mencatat bahwa lebih dari 40

perlu kapal perang dan kapal selam buatan dalam negeri telah diindustrikan. Ke Angkatan Laut India dalam beberapa tahun terakhir, dia mengatakan bahwa hampir setiap beberapa minggu Angkatan Laut menerima kemampuan baru sementara. 45 platform Angkatan Laut utama saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Angka tersebut katanya bukan sekadar statistik tetapi indikator kapasitas industri dan potensi masa depan India menyoroti potensi besar sektor maritim dalam menciptakan lapangan kerja. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, pemerintah memandang sektor maritim bukan sebagai industri yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mesin utama penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi India yang maju. Sebuah kapal modern membutuhkan sejumlah besar baja, elektronik, mesin, dan ribuan komponen, sehingga menciptakan peluang di seluruh rantai pasok industri yang luas. Mengacu pada 3 kapal yang diresmikan tersebut, dia mencatat bahwa lebih dari 200 UMKM berkontribusi dalam pembangunan yang menghasilkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang signifikan di seluruh negeri. Perdana Menteri menyatakan bahwa telah tiba saatnya bagi India untuk memasuki fase berikutnya dalam pembangunan maritim dan pemerintah telah mengadopsi visi baru untuk sektor pembangunan kapal serta memperkenalkan sejumlah reformasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir guna meningkatkan kemampuan manufaktur domestik. Paket insentif senilai 70 ribu crore yang diumumkan untuk sektor pelayaran bukan sekedar langkah ekonomi tetapi merupakan investasi bagi masa depan maritim dan ekspansi industri India. Inisiatif seperti Sagar Mala mencerminkan visi komprehensif ini dan membantu mengurangi biaya logistik, mempercepat pertumbuhan industri, serta menciptakan peluang baru di wilayah pesisir ujarnya. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Chhattisgarh.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight lagu, lagu non-film dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.